Yan Akashwani Tura, sumoy da aus ni Baji Minit Kolachi Oha. Ya sumoy na simang Bollywood Melody Program ko knasugen. Ya program ni ngo dengdang dengdang Hindi film rang ko, dengdang dengdang Hindi film ni git rang ko na simang na kamatanggen. Skang pa au kuch kuch hota he film ni git ko kamatanginga. Aro yan Udit Narayan, Alka Yagnik, Manpreet Akhtar ni rang pa gitunga. Gitarang inga Tujhe Yaad Na Meri Aaye.

kak matani sumayo aha. Talo na si Mang Boro gitrang ko kak matani sumayo Lokhendra Boro aro Juliana Boro ni gitrang ko knanak taman kens. Kang pahit si Lokhendra Boro ni gitrang ko knang ching na.

0: Manaha Aruya Quatani Sumerang Benbunaha, Yana Kashwani Tura, Someda or Dokola Chibajungha, Yasuman Wakuna Simang, NEP program Quatani Somayo, Agatsang Marni Doni Documentary feature Tarigipa Wachitata ba Makana Biani, Yakokna Solomangin, Yako Tarigipa AR Marak.
1: Wachitata Mukawani Sumayon, Mukawa Ningjaudi, Ba Kurangon Changudi, Abaugigipa Plak Mimisi Mirakujalak Barang Bawanaki, Aba Plak Igiba Satkaba Batilang Sabaisi Tokpla, Chiring Chibis Krangbat Pang Pla, Anaki Mukha Sumakita Wajaudi, Ba Kurangonodi, Achik Magacham Pagachamrang, Wachitatrunga. Yes, Kango Magacham Pagachamrangi Dak Biwalku. Daoba metam biaprangu, nangudi, ba korangun cangani sumerangudi, wa citat kuinga. Bibir ani kita di, ciring cibis kerangu metirang donga. Wa ciring cibis kini bol wa aku sauba mani kita di nudi, ba wa jolku, a baca enus tu kau di, mekaku rabak ba meti kau nangi, mekaku waja. Unik mensa mekani meti baksa. Nangrem grikna ba mekani metiu bolani kudakna wachi tatani kudaka wachi tatani ku jol tangni kre bimurang ku ding tang tang dak kemla jekai salpang sma salgrua salak tata wachi tikrita wachi tata wachi rakata arwani gupendrang wachi tatani ku jebia bobo dakaija andiba Chibima chiring chibis krangusa go takumbata. Wachi tataniu, dingtang dingtang kritanirangitan. Sambasi sa uako krita. Aro ua kritani so mayo. Wachi tataniu, chigo ba kabeo. Ba wasingo, ba lauo. Ua mankuiranga. Kritaniko kamalaka. Kritaniu, dobokan chigo, sambasio, aro roong, aro arango satkikia. Kamalni kritani so mayo. Aro menganirangku mengmeting sumayu, meka balwaku kamani cingita, kamalku ruanci cepa. Aro antang-tangi ranggpa ciku kamalo rudapa. Kamalku san rudapaja, andiba kretaniu bakuragapa gemekan ciku rudap kretoka. Ci sambau ngode, ciku satap kretoka. Badeba-badeba jolode, waci tata ci sokang pagi jagapa mandirangku ba. Kabeo chikora bai song ni mandirangkuba rudapkua. Kritako machotman nisa song nichani chatoka aro atamchiba songonare batokpla. Dao agatsangma aro uni doni wachi tataniko dak misokwaniko naishimang knalaman gen.
2: Kaba wajongwa chima batalzongwa atindi miba kalba giyupa bakupa ayaw chigiri walgi hajok hai wachi tatsang genok dama tokkumpu atis kumpu. Tangini nang gelok. Eh, sakila mamo dek program bi mo. Hai kana kan ste sing ki khasale. Hai arung asak nak ni salguna. Hai ka kat ba puni di sa ba puni. Kal di rak katarang di rak kata. A chi mak pram ni wari gi sim ni. A dil dik mani mak kal sim mani. Hai ka kat ba puri sa ba bo. Ya, rumah ya cika cika na, aku kangenang kiri na, nasi sisa ketang sisa, aku terlebih aku kena siapa na, waktu aku na sang subuh ni, hari aku kamu ada cikonga, tak nak hilang ni cina dia karung bani, apa karam ya na, kambing titik ni ya na, hari aku kamu dok di cikong dok, kena tempat nasi songpo, ya piap ya samu, eh, hari titik mani mo. Ayang mekang nak kat babu, telinga saku telinga kena diok kami niwa, niwa kita kena disikongai. Hai bari kal tepi pakai, hai dia dek mani baca, baca. Hai bari disni pakai, sal kira kungap sen kat bah. Angkirak pun jam sendiri cepai.

kemah babu gelna mantel gi jag babu starnia selo na simang na zindagi 50-50 filmoni mikasi ngirangpa tu samne jo ai git ko tatnak taman jahan di mana simang na ham he rahi karki ya filmoni ko mikasi ngirangpa ding dang e git ko kamadang skanya.